se Yesu Kristo otinya nkupo wense na tso ni faso wedi maye otinya himako kruso ana bo fun pem pem chanu wesi ya.